tohtnam txechman kutik sa tukil klaro eskamon sa tkampakanil nok oyin toh oshe shau chakong stchipa lok ona tuatiol bila al nim shishtah bila tih hungun shau es shohena tukil lok ona tohkai bil at tohtkoh bila klaro aho tkampakanil hum pakshtik tohtnam pashil klaro banshish ikho